0: lolufe
1: ya rasul
0: ajimuri italaya rasulan la ya bagatu ya rasul omegbe bagatu ya ro otala